Ya, ngajugra ya langgal gra ngrawaninya. Narganya waninya, ngajugra ya langgal gra ngrawaninya.